moto te na ya, moto te na ya, esoka, besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Besoka na besoka.

0: besoka, besoka, besoka na besoka. Que mi somongo osoka na besoka. Tumoto tomo ukate,
1: besoka na besoka.
0: Mongele mongo na mama, mabendi,
1: besoka na besoka.
0: Ombate bane,
1: besoka na besoka.
0: Senga peso yin sonandombi.